0: anu fo si su fam ya subsa son kere anu nyuma fui sarani ilibru mo kwe amma mone libru ngona amma ewu mone buruni jien sule kabo yaftiri agore sanganu la bar mbuya pa kam lu kisabere ni kikirisu de karashiti ale kirafo de kadashi kerewa isu shi ashe ale kirafo shika nyona sane sono bono nya hore bisa uka ayunzu na makuru kete unwania bekun makuru fere uka aba shiria kabri na ishuka atima dihe na akan akun menembe woro moni uti ayibu afti wahara nwa makuru she uka ayu satie sangabe ade satie yufom ngo ngwa nyemebe woma bere shi woro shi be ane de kekere dika bukere amuka akan menem shiria ni na hore feme ni gomna feme ni gomna be woma bere be ikan ikanda uka ma aki satye reform sui ma puti atikiashi na abita dunyani dihe ati sonobe wayo ma satye akoro kima isui akan gere ni na hore damaka ala fanga kere atara menem kere fanga diye bula wa ngufwa inje fanga fo wubere menembe bubuma ifangani ifanga kirebu harbe bushi ifanga nsamo eurabu nishe ama woro akuru tara umuni ufanga kere na akan shiria bebete na abita minem kere belle ala iko na sakerebe akuruka ayuro akire ugyama mbam ka sono kere be itidihe ishi minem sa ama u mbam tama u udo damaka ashe buka njia buyo satye akuru fabu satye fakibu yeme dama fo no anyele
1: yada nyeme ashi.